0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua Selatan. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Lestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. El Nino memiliki beberapa kategori, mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dikatakan Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.

Kita ke info berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andarias Rokson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik.

Kita ke info terakhir. BPBD Kabupaten Merauke melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan apabila dampak El Nino semakin meluas. Pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya serta disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Pihaknya sudah memiliki kajian risiko bencana sehingga sudah mengetahui titik-titik yang masuk kategori rawan. Daerah seperti Semangga, Tanah Miring, sampai Kurik menjadi wilayah yang perlu didata kembali apabila terdapat kekeringan. Dikatakan oleh Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andreas Rokson, BPBD akan memverifikasi kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebelum penyaluran bantuan, sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada daerah yang membutuhkan. Selain pendataan, BPBD juga menyiapkan armada distribusi air apabila terjadi penurunan ketersediaan air di kawasan yang telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik.

0: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat.
1: Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
2: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
1: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
2: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
0: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
3: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk bantu kita memahami selera baru.
2: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
3: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
2: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
0: Cika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
4: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
2: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
4: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
2: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
4: Wait. Sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
2: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
4: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
2: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
4: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
2: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
0: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri. Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
2: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
4: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga hati.
2: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
0: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
3: Gimana jika Adrian sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
4: Choco Zen Zero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
3: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
4: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
3: Saya cocok ini, saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
2: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
4: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
0: Sejak hari itu, Choco Sincero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Sincero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
3: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Sincero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
2: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
3: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
0: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Sincero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan lagu-lagu yang aku putarkan bisa menghibur kamu semua ya, teman Pro 2. Selalu jaga kesehatan dan selalu sebarkan vibe positif. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan kesehatan dan menjaga kesehatan ya, teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

마신 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국엔

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Teman terbaik.

0: Waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana empat orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana nih ya? Kok sulit amat? Mana enggak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Lembar jawaban ini dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
2: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
2: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
2: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih. Kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu gak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau gak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya. Iya, duluan aja kamu ke sana.
1: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat, karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

Hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Raina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tomi Stianto Kurniawan 80. Pepe Puspita Bakti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Selamat siang teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri ya, Donata Mahuse ya. Iya, tadi kamu ditemani ya sama Kak Wafa ya di program Waspada, dan tentunya di program Santai Siang kali ini ya, kamu ditemani sama Kak Dona ya pastinya. Di edisi hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026, tentunya ya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 5 nanti. Dan selepas Do Angelus di pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya menemani kamu di santai siangnya kamu. Dan di pukul 1 siang ya, sudah lewat 5 menit ya, bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya ya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kamu ya, terutama yang masih mendengarkan RRI Prado Merauke ya. Selamat siang saja buat kamu ya, dan selamat bersantai ya. Mungkin kamu yang lagi menikmati makan siangnya ya, selamat menikmatinya saja ya. Dan juga buat kamu yang belum makan siang, ayo makan ya, karena sudah pada siang ya. Iya. Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi kuliner ya, dan juga UMKM. Dan tentunya kita di informasi UMKM yang pertama, yaitu ada peluang dari pulang dari negeri rantau ya, Rosida wujud mimpi di pesisir Indramayu.

bisa tumbuh ya di mana saja, termasuk saat kembali ke kampung halaman. Rosida membuktikan bahwa pengalaman di perantauan dapat menjadi bakal untuk membangun usaha dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar Taman Prai 2. Melalui semangat berwirausaha, dukungan pelatihan dan akses pembiayaan, usaha yang dirintis kini terus berkembang serta membuka peluang ya, peluang penghasilan bagi ibu-ibu nelayan di pesisir Indramayu, Taman Prai 2.

Setelah 4 tahun bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, ya Rosidah kembali ke Indramayu dan melihat peluang dari hasil laut yang melimpah ya. Dari sana lahirlah usaha olahan seafood ya. Berkat pelatihan dari Purna PMI BRI Peduli dan dukungan Kur BRI, usaha Rosidah terus berkembang ya, teman. Produk penjualan meningkat dari 50 menjadi 70 sampai 100 kemasan ya. Iya, produk bertambah menjadi 3 varian ya, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi ibu-ibu nelayan di sekitar teman Pradua.

Iya, teman Fredo itulah tadi ya, di mana ada seorang Rosida ya yang membuka, melihat ya ada kesempatan di mana ketika setelah pulang dari bekerja ya, migran Indonesia atau PMI di Malaysia, kemudian dia membuka peluang ya dan melihat kesempatan juga ya untuk membuat dengan hasil yang melimpah atau hasil laut yang melimpah, ia mencoba ya untuk membuka usaha ya olahan seafood atau cemilas ya, seafood cemilas ya. Ini sehingga dan juga berkat pelatihannya sehingga usaha yang dari kecil hingga sekarang sudah sangat besar ya dengan olahan-olahan seafood atau dari hasil-hasil laut sendiri ya teman Produa. Oke, teman Produa, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada Rosida ya yang mewujudkan mimpi di pesisir Indramayu, teman Produa. Ini buat kamu, terutama buat ibu-ibu ya yang mau pengen usaha ya, kita apalagi ada jiwa-jiwa untuk usaha ya, ini ada peluang juga ya yang dilihat oleh seorang Rosida ya. Kita juga sebagai pemula ya, ini wajib untuk melihat ya kesempatan ya, di mana

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Nada, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM. Kita di informasi yang berikutnya, tema pro 2, di mana ini bukan sembarang makanan ya. Ini ada filosofi ya, 5 makanan yang sering jadi sesajen ya, bukan cuma untuk disantap ya. Beberapa makanan ini juga ya punya makna yang mendalam ya. Deretan makanan ini kerap dijadikan sesajen dalam berbagai tradisi di Indonesia. Teman produk masing-masing punya filosofi dan simbol yang diwariskan turun-temurun teman produk.

Jemania, seluruh tubuhnya, bulu, kulit, paruh, tulang ya, hingga darah berwarna hitam ya, dominan karena pigmen unik. Filosofi ya, dalam kepercayaan tradisional ayam cemani kerap jadi simbol keberuntungan ya, tua hingga penangkalan ya gangguan gaib dan teman peradua.

pohon kelapa, akar, batang, daun, buah ya bisa dimanfaatkan manusia. Filosofinya ya, manfaatnya yang sangat lengkap. Kelapa dalam sesajen melambangkan kemakmuran ya, kesejahteraan serta harapan akan kehidupan yang berkecukupan dalam dan penuh berkah ya teman produk. Kemudian ada kopi hitam.

hitam ya, minuman yang disajikan harus berupa kopi hitam murni ya, tanpa campuran gula atau susu. Filosofinya, kopi hitam dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan sajian khusus untuk menyambut arwah leluhur yang datang berkunjung ya teman-teman. Kemudian ada pisang ya, jenis pisang yang paling umum digunakan adalah maksud kami dalam ritual adat adalah pisang mas ya. Filosofinya melambangkan kemakmuran dan keberlangsungan hidup ya, berkaca pada filosofi ya, pohon pisang yang selalu berbuah ya dan beri manfaat sebelum masa hidupnya selesai teman-teman. Kemudian ada apel ya,

Apel sering dijumpai ya dalam acara dalam upacara keagamaan ya di Bali hingga perayaan Imlek. Filosofinya, jadi simbol harapan akan keselamatan, kedamaian dan keberkahan ya bagi yang melaksanakannya, teman peradua.

0: Oke, teman Pradwe, itulah tadi ya beberapa makanan ya, yang 5 makanan ya yang sering dijadikan sesajen dan punya makna-makna tersendiri ya, seperti ayam cemani ya, kemudian ada pohon kelapa dan juga ada kopi hitam ya. Ada juga pisang ya dan buah apel ya. Ini setiap buah ya punya filosofinya masing-masing dan tetap memberikan di mana kemakmuran ya, salah satunya kemakmuran, keselamatan, kedamaian dan berkah juga ya. Oke, teman Pradwe, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradwe di Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman

Kita memperhatikan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di info terakhir ya, untuk sesi UMKM ya, dan juga kuliner teman Prado ya, karena nantinya di pukul 12 nanti, di pukul 14 nanti ya, yaitu ada info olahraga ya. Jadi kita di info terakhir ya, untuk segmen info kuliner ya, dan juga UMKM. Di mana ada 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia juga nih teman Prado. Kira-kira makanan apa saja ya, yuk kita simak sama-sama ya teman Prado. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas ya teman Prado. Beragam hidangan Nusantara ya memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan teman Prado. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hidangan berbadi berbagai negara ya. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional teman Prado. Mengutip dari berbagai sumber ya, berikut sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara teman Prado. Yang pertama ada rendang ya. Rendang merupakan kuliner khas Minangkabau ya, yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersantan ya, bersama santan dan rempah dalam waktu yang berjam-jam teman Prado. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya ya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapatkan perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat teman Prado. Kemudian ada nasi goreng. Nasi goreng merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasa yang gurih dan kaya bumbu rempah ya. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayur, atau aneka lauk sesuai selera ya. Kepopularitasnya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran ya teman Prado. Pada tahun 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang teman Prado. Kemudian ada sate ya. Sate menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya ya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau, atau kelinci ya, berbagai bahan utama. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu ya, saus, dan cara penyajiannya berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi ya, lengkap dengan acar, kerupuk, dan saus pelengkap teman Prado. Kemudian ada gado-gado. Gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus ya, yang disiram saus kacang bercita rasa gurih ya. Hidangan ini lazim ya disantap bersama lontong ataupun nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang ya, seperti rendang, gulai ayam, ayam pop ya, dan sambal hijau. Keunikan penyajiannya membuat pengunjung bebas memilih lauk ya, atau menikmati hidangan dalam satu porsi praktis ya teman-teman.

Kemudian ada bakso ya. Bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun atau tahu ya, dan taburan seledri. Kini hadir berbagai varian bakso ya, termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, dan bakso beranak ya teman Pradua. Kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan tersebut ya membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia atau memperdua. Wow, pastinya kamu suka ya. Bukan kamu semua suka ya. Iya, kemudian ada soto ya. Soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa yang berbeda setiap daerah ya. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas ya. Setiap jenis soto memiliki perlengkapan berbeda ya, mulai dari koya, tauge, hingga lobak ya, sesuai tradisi daerah. Soto paling nikmat disantap hangat ya, karena kuah berbumbu rempah ya, memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh teman berdua.

Kita mempertahankan itulah enam makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan menjadi favorit dunia juga ya. Aduh, pastinya apalagi seperti soto ya, bakso ya, ini sudah menjadi makanan tradisi orang Indonesia ya, bukan di Indonesia Timur juga pastinya ya, seperti kita yang ada di Merauke ya, apalagi baksonya itu daging, diisi dengan daging rusa ya. Ya ini kenikmatan sendiri ya, dari setiap daerah ya punya ciri khas sendiri ya, dan wajib untuk kamu coba ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13:57 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya info kuliner bakal Dona akhiri ya, karena nantinya di pukul 2 nanti kita akan lanjutkan dengan info olahraga teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Santai Siang.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Nah, kita Pak Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info olahraga ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit ya, kita langsung saja ya ke informasi olahraga pertama, di mana Spanyol koleksi 2 gelar Piala Dunia usai bungkam Argentina, teman Prado. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 di final yang digelar di MetLife Stadium pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gol tunggal Ferran Torres ya pada menit ke-106 memastikan La Roja kembali ya mengangkat trofi paling bergengsi ya di sepak bola dunia, teman Pro 2. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia ya kedua sepanjang sejarah Spanyol ya, setelah sukses pertama pada tahun 2010 ya, saat menaklukkan Belanda 1-0 di final. 16 tahun kemudian, Spanyol kembali mencatat sejarah dengan menumbangkan Argentina dan memastikan diri sebagai kampiun dunia edisi 2026, teman Pro 2. Spanyol resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 usai mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0 ya lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106 di final yang digelar di MetLife ya Stadion pada Senin 20 Juli dini hari ya waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Kemenangan ini menjadi gelar Piala Dunia kedua Spanyol ya sepanjang sejarah setelah sebelumnya juara pada 2010 usai menundukkan Belanda 1-0 ya, sekaligus menegaskan dominasi La Roja dengan mengalahkan sang juara bertahan di final edisi 2026, teman Pro 2. Ini berikut ada daftar juara Piala Dunia sejak tahun 1930 silam, teman Pro 2.

Di tahun 1934 ada Uruguay, kemudian di 1934 ada Italia, kemudian Italia juga di tahun 1938 ya. Di 1950 ada Uruguay, kemudian di tahun 1954 ada Jerman Barat, kemudian tahun 1958 Brasil. Di tahun 1962 ada Brasil juga ya, kemudian di tahun 1966 ada Inggris, kemudian di tahun 1970 ada Brasil, dan di tahun 1974 Jerman Barat ya, di tahun 1978 juga ada Argentina, dan di tahun 1982 ada Italia, di tahun 1986 ada Argentina. Di tahun 1990 ya ada Jerman Barat, di 1994 ada Brasil. Kemudian di tahun 1998 ada Prancis, di tahun 2002 ada Brasil, di tahun 2006 ada Italia, di tahun 2010 ada Spanyol, dan 2014 Jerman ya, di tahun 2018 Prancis, di tahun 2022 ada Argentina, dan 2026 kembali lagi ya ada Spanyol ya. Ini pastinya buat kamu para pendukung Spanyol ya, pastinya bangga ya dengan fans-fansnya kamu ya, karena tadi pagi Kak Dona lihat di sepanjang jalan kota Merauke ya, dipenuhi dengan euforia.

ya dan semangat ya yang luar biasa karena kemenangan timnya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi olahraga pertama ya, dimana Spanyol koleksi 2 gelar Piala Dunia usai bungkam Argentina. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, temani makan siang kamu.

Oke, teman Prodo, kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran olahraga yang bakalan hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya. Kita di informasi olahraga berikutnya. Datangnya dari Timnas Voli U12 ya, Indonesia tundukkan Filipina. Timnas voli U18 amankan posisi ke-9, teman Pradua. Timnas voli putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AVC Boys ya 2018-2026 ya. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 di Haikou Wuyuan River Giamansun Tiongkok pada Sabtu 18 Juli kemarin ya, teman Pradua. Pelatih Timnas voli putra U18 Indonesia, Odi Hermanto, sudah mengantisipasi ya offside ya. Iya. Filipina sebelum laga timnya berhasil ya meredam kekuatan lawan, teman Pradua. Pemain Indonesia diminta tenang saat blok dan memperkuat koordinasi pertahanan ya. Strategi itu menghasilkan serangan balik efektif ya. Indonesia menutup AFC Boys 2018-2026 dengan 3 kemenangan beruntun ya. Sebelumnya mereka mengalahkan Kyrgyzstan dan Bahrain ya. Skuad Garuda Muda memulai ya kejuaraan dengan 2 kekalahan ya. Tim pelatih kemudian mengevaluasi pemain dan mental pemain secara menyeluruh, teman Pradua.

Oke, teman Prado, itulah informasi olahraga berikutnya ya, yang datangnya dari Timnas Voli Indonesia ya. Yaitu Indonesia tundukkan Filipina, Timnas U18 amankan posisi ke-9. Kita doakan terbaik ya, semoga tim voli Indonesia U18 bisa membawakan nama Indonesia tentunya ke, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Santai Siang dengan info-info seputaran olahraga. Tetap stay di Santai Siang.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Kita di info olahraga terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di info terakhir ya, untuk segmen info olahraganya Tempura 2, yaitu ada momen kebangkitan Fajar Fikri juara Jepang Open 2026 nih Tempura 2. Ganda putra Indonesia ya, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Sohibo Fikri juara Jepang Open 2026 ya. Fajar Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Wong Soo dan Seo Seung Jae ya, strike set 21-19, 21-17, 14-2. Iya, ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Fajar Fikri di level turnamen Super 750 ya. Pertemuan kelima kedua ganda itu berlangsung selama 45 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium ya. Iya, Gymnasium. Pada Minggu 19 Juli 2026 teman peradua. Dirinya berharap hasil ini sekaligus menjadi awal kebangkitan Fajar Fikri untuk bisa meraih gelar-gelar selanjutnya, teman peradua. Menurut Kapten Piala Thomas 2026 itu, Kim Seo memiliki kelebihan di lini pertahanan yang tangguh ya. Fajar bersyukur ia dan pasangan mampu mewaspadai hal tersebut dengan disiplin strategi, teman peradua. Ia mempersembahkan gelar ini secara khusus kepada ibundanya ya. Sementara menurut Muhammad Soibul Fikri, Kim Seo bukanlah lawan yang mudah ya. Kendati demikian, selanjutnya Fajar Fikri mampu tampil lebih solid di lapangan, teman peradua. Gelar ini Fikri persembahkan ya khusus kepada dirinya sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini. Ia juga tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada sekeluarga dan seluruh supporter yang selalu mendukung dan mendoakan Fajar Fikri, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya sekaligus info olahraga bulu tangkis ya, menutup perjumpaan kita untuk program santai siangnya ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan yang sudah Duna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di program santai siang ini, baik itu info UMKM dan juga info olahraga, dengan harapan ya semoga informasi tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa Angelus dan kita akan jumpa lagi dengan info peradua atau peradua. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahose. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke Andreas Roson mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pemberangkatan personil Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten C.C.I. Sage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Personil Satgas TMMD baru bisa diberangkatkan hari ini karena sebelumnya masih menunggu kondisi ombak laut yang masih kurang bersahabat. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor atau KM Sabuk Nusantara. 114 dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129. Sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dan dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. SMA Negeri 3 Merauke kembali menoreh prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah hingga dipercayakan mewakili Provinsi Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat atau LCC pada pilar tingkat nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah kepada para siswa dalam berbagai bidang perlombaan. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Dr. Anda Benedikta Klanit mengatakan budaya berprestasi telah ditanamkan kepada seluruh peserta didik sejak dini. Setiap pada perlombaan siswa didorong untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang besar maupun kecil kompetisi yang diikuti. Ia menjelaskan penghargaan yang diserahkan kepada para siswa pada apel pagi berasal dari sedikitnya 5 bidang perlombaan, bahkan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekolah juga memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan karena para peserta telah mendapatkan pembinaan ini intensif selama kurang lebih 1 bulan oleh guru pendidik Pancasila. Selain itu, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menyelenggarakan LCC 4 Pilar di tingkat SMP sebagai wadah pembinaan calon peserta sejak sebelum mereka menjadi siswa SMA. Benedikta berharap para siswa dapat kembali mengharumkan nama Papua Selatan pada ajang nasional yang akan mempertemukan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Ia optimis pengalaman pembinaan yang berkelanjutan serta semangat belajar para siswa menjadi modal kuat untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Saya Donat Mahusen, demikian Info Pro 2.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seorang gadis yang tinggal bersama ibunya, Bu Yulianti, di sebuah rumah di tengah kota. Kumala menjalin persahabatan dengan Yusril dan Odi. Yusril, Kumala, dan Odi saling bersahabat. Meskipun begitu, Yusril dan Kumala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Odi bersahabat dengan Yusril dan Kumala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA. Namun suatu hari terjadi sesuatu yang membuat persahabatan mereka berjauhan, bahkan terpisah karena kematian Kumala yang tiba-tiba. Pada hari itu Kumala tidak masuk sekolah. Di kelas sudah ada Yusril dan Odi.
1: Eh, Kumala kemana ya? Kok dia nggak masuk sekolah?
2: Aku nggak tahu. Tapi kan nggak biasanya ya Kumala nggak masuk. Jangan-jangan kenapa-kenapa lagi?
1: Iya ya. Pulang sekolah ntar kita jenguk Kumala di rumahnya gimana?
2: Eh, tunggu dulu. Hari ini kan ada ekskul karate. Jadi kita pulangnya jam 3:30 nih.
1: Oh iya ya. Ya, kalau begitu nanti saja deh setelah ekskul karate selesai baru kita ke rumahnya Kumala ya, gimana?
2: Oke, siap deh.
0: Sepulang sekolah, Yusril dan Odi pun mengikuti ekskul karate. Jam 3:30, ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang membelakangi mereka sedang berdiri di pinggir lapangan sekolah.
2: Hah, dia siapa ya?
1: Iya ya, murid pindahan mungkin ya?
2: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam ekskul basket?
1: Tahu. Kita samperin yuk.
2: Bentar.
0: Tiba-tiba handphone Odi berdering.
2: Duh, Yusril, sepertinya aku gak bisa nih ikut jenguk Kumala. Soalnya kakakku SMS. Katanya dia mau ke bandara jemput temannya yang datang dari luar kota. Aku disuruh menemani adikku di rumah. Ya, maaf ya. Sampaikan salamku ya untuk Kumala.
1: Ya sudah deh, gak apa-apa kok.
2: Kalau gitu, aku pergi dulu ya.
1: Ya, hati-hati di jalan ya.
0: Yusri lalu menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya. Ia merasa gadis itu mirip dengan perawakan yang dimiliki oleh Kumala. Gadis itu berbalik dan ternyata benar, memang Kumala.
3: Yusri,
1: kamu kok nggak masuk sekolah? Terus kenapa kamu jam segini di sekolah?
3: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu ke kamu.
1: Kasih tahu apa?
3: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu sudah baik banget sama aku. Kamu sudah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau aku punya salah sama kamu.
1: Tunggu, kamu kenapa sih, La? Kenapa kok kamu ngomong gitu? Apa sih yang kamu sembunyiin dari aku?
3: Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikanmu di sisa-sisa waktuku ini.
1: Hah? Maksudnya sisa-sisa waktu gimana? Memangnya kamu mau kemana, La?
3: Kamu tahu kan kalau kepala aku itu sering sakit?
1: Iya sih, terus kenapa memangnya?
3: Karena aku sudah nggak tahan sakitnya, kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk di ronsen. Dan tadi pagi aku ambil hasil ronsennya.
1: Terus, bagaimana hasil ronsennya?
0: Kumala tak menjawab pertanyaan Yusril. Langsung saja Yusril merebut secari kertas yang sedari tadi digenggam oleh Kumala.
1: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Kumala Salsabila positif mengidap kanker otak. Kamu bohong kan, La?
3: Kamu bisa lihat sendiri kan, Yusril. Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan tinggalin kamu untuk selama-lamanya. Harapan hidup aku sudah kecil banget.
1: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu, lah. Kita gak boleh pisah, gak boleh.
3: Tapi Yusril, setiap ada pertemuan, di situ juga pasti ada perpisahan.
1: Tidak, aku tidak mau, lah. Aku gak mau pisah sama kamu.
0: Tiba-tiba Kumala merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
3: Aduh, kepalaku sakit sekali, Yusril.
1: Kumala, kamu kenapa?
0: Kumala tiba-tiba pingsan.
1: Lah, bangun, lah, bangun. Ya Tuhan, Kumala kenapa? Tolong, tolong.
0: Kumala pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Kumala segera ditangani oleh dokter. Yusril pun menelpon ibu Kumala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Kumala.
1: Halo, halo Bu Yulianti.
4: Halo, ada apa Yusril?
1: Ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera nggak, Bu?
4: Loh, memangnya ada apa, nak?
1: Itu, Bu, Kumala pingsan, Bu. Saat ini dia ada di rumah sakit.
4: Ya sudah, ibu secepatnya ke sana ya. Terima kasih sudah memberitahu.
1: Iya, Bu, sama-sama.
0: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah satu jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Kumala. Namun dokter terlihat tidak bahagia.
5: Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Kumala?
6: Jadi begini, Bu. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukanlah Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang, Bu. Maaf ya, Ibu ya. Anak Ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis. Dan sel kanker tersebut juga telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
5: Maksud dokter apa? Kumala sudah meninggal?
6: Begini, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi mungkin ini sudah takdirnya.
5: Kumala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
0: Dokter pun pergi meninggalkan Yusril dan Bu Yulianti. Yusril pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Kumala.
1: Ibu yang sabar ya, Bu. Saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah yang bisa kita petik, Bu.
5: Iya, terima kasih selama ini kamu sudah menjadi sahabat terbaik dari Kumala.
1: Sudah, Bu. Saya juga sedih karena kepergian Kumala. Tapi Bu, nasi sudah menjadi bubur. Dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi, Bu.
5: Iya, kamu benar. Semoga saja Kumala tenang di sisinya.
1: Amin.
0: Keesokan harinya, jenazah Kumala sudah sampai di pemakaman.
2: Yusril, aku dengar dari teman-teman kalau Kumala meninggal karena kanker otak.
1: Iya, Di. Hari ini dia akan dimakamkan.
2: Hah? Kalau begitu, ayo kita ke pemakaman Kumala. Aku ingin melihat Kumala, meski untuk yang terakhir kalinya, Yusril.
0: Sesampai di pemakaman, Yusril dan Odi melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
1: Kumala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku? Aku gak mau pisah sama kamu.
2: Sudahlah, Sril. Kita harus relakan kepergian teman kita, Kumala. Ya, ini semua sudah takdir Tuhan.
1: Kumala.
0: Yusril menangis sambil memandangi batu nisan Kumala.
1: Kumala, Kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu lah, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejatiku yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Lah, semoga kamu tenang ya di alam sana. Aku harap kamu gak akan lupakan aku dan Odi di sini. Karena kami juga gak akan pernah lupakan kamu. Selamat jalan ya sobat.
6: Keduanya beranjak pergi, meninggalkan rumah abadi milik sahabat mereka dengan hati yang sangat sedih. Demikian drama radio dengan judul Selamat Tinggal Sahabat dengan para pemeran Kumala diperankan oleh Yanti, Yusril diperankan oleh Agus, Odi diperankan oleh Kakak Franky, Bu Yulianti diperankan oleh Via Okta, Dokter diperankan oleh Deci, dengan narator Deci Sambe, penulis naskah Yanti Trisna, editor Franky Wohel. Terima kasih dan sampai jumpa.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kedua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, masih menemani kamu semuanya di program Sore Ceria ya. Selepas pukul 3 tadi ya ada info pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Donata hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 4 nanti, dan tentunya di pukul 4 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Donata hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi ya seputar entertain ya, dan juga ada informasi hits ya yang bakal Donna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman berdua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kamu ya, terutama buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ya. Baik yang ada di kantor, pastinya sudah pada siap-siap untuk pulang ke rumah ya. Tapi ataupun yang ada di tempat kerja ya, pastinya sudah pada siap-siap untuk pulang ke rumah ya, dan ketika menggunakan kendaraan roda 2 ya, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, tetap menjaga ya keselamatan ya, karena ada orang-orang ya yang menanti kamu di rumah ya. Iya. Okay, ya, dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Pasar Wamangu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja di sore hari ini ya, terutama yang ada di seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, bahkan sampai di Kurik, iya, Salor, Kurik dan Kumbe, Kusaku ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat sore saja buat kamu dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama ya teman Pro 2, datangnya dari artis Thailand ya. Viral artis Thailand ramai minta maaf ya karena bikin gestur tangan ya.

Queen Metawin ya, dan Forge ya. Meminta maaf usai kontroversi gestur signal for help ya, serta berjanji lebih berhati-hati ya.

bilang bahwa dikatakan ya bahwa ternyata gestur signal for help ya, serta ini untuk menandakan ya, gestur ini merupakan gestur darurat ya bagi korban kekerasan ya, untuk meminta maaf ya atau minta pertolongan secara diam-diam, sehingga penggunaannya memicu kontroversi ini teman pro 2. Jadi hati-hati ya ketika kita menggunakan signal tersebut ya, terutama karena ada ya, memang sempat saya lewat ya juga di FYP ya, dimana sering menggunakan jari atau tangan ya untuk sesuai musik ya. Ini menurut dan memulai kontroversi ya dari pengguna media sosial ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana ya, kita masih di sore ceria.

0: siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini. Ikut.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

Oke, teman Prado, kita masih di Sore Ceria ya, dengan info-info entertain ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, teman Prado. Kita langsung saja ke informasi yang berikutnya nih. Di mana cara K-pop dan BTS mengubah wajah hiburan Piala Dunia 2026 yang berakhir tadi pagi nih, teman Prado. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal sepak bola ya, tapi juga jadi momen bersejarah bagi K-pop di panggung global. Jika dulu lagu tema Piala Dunia identik dengan musisi Amerika Latin atau Barat, kini K-pop resmi ikut mengisi ruang itu ya. Setelah Jungkook ya, BTS membawakan OST utama di Qatar 2022. Lisa Blackpink dan Ejae ya pun ambil bagian di Piala Dunia 2026 lewat lagu tema Goals ya dan anthem DNA masing-masing, teman Pradua. Yang paling bersejarah adalah penunjuk ya BTS sebagai hadir final ya show pertama dalam 96 tahun sejarah Piala Dunia tampil ya bersama Madonna dan Shakira ya di Stadion New World ya Jersey pada Minggu ya 19 Juli 2026, teman Pradua.

dan penggemar K-pop diyakini mampu menciptakan lonjakan engagement di media sosial ya. Keterlibatan BTS berpotensi ya menyatukan dua komunitas besar dan melahirkan kolaborasi budaya global yang semakin masif nih teman peradua. Final Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru dengan hadirnya Halftime ya, show perdana. BTS tampil sebagai headline bersama Madonna dan Shakira, menegaskan posisi K-pop sebagai bagian dari hiburan arus utama dunia di panggung sebesar Piala Dunia nih teman peradua. Kehadiran BTS dan artis K-pop di Piala Dunia 2026 bukan hanya untuk hiburan ya, tetapi juga mendukung misi sosial di FIFA ya. Lewat konser resmi, FIFA menargetkan 100 juta dolar Amerika Serikat ya untuk memperluas akses pendidikan dan anak-anak di berbagai negara nih teman peradua. Dominasi artis K-pop juga terlibat di seremoni pembukaan Piala Dunia 2026. Lisa tampil membawakan lagu Goals bersama Anita dan Rema ya, sementara Ejay ya berduet dengan Andrea Bocelli lewat Atem dan Adi Mexico City teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana ada cara K-pop dan BTS mengubah wajah hiburan Piala Dunia 2026 yang berakhir tadi pagi ya. Iya, pastinya semua sudah tahu dan sudah semalaman ya. Sudah tahu bahwa juaranya siapa ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita masih di sore ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kita memproduk, kita masih di Suara Ceria ya, dengan info-info seputaran entertain ya, yang akan Dona hadirkan juga buat kamu nantinya, teman produk. Kita langsung saja ya, teman produk, ke informasi yang berikutnya, di mana ada postingan IG Nayeon ya di Twitch viral di tengah rumor kontrak JYP. Ada apa sih? Kita simak sama-sama ya.

akan mengunggah ya foto penutup tour TS4 ya, sambil menyampaikan rasa syukur kepada Once, staff dan member Twitch ya. Unggahan ini memicu spekulasi ya, di tengah rumor perpanjangan kontrak grup dengan JYP Entertain ya teman Pradua. Unggahan bernuansa mellow itu sempat ya membuat Once khawatir ya. Namun ya, Naeon menjelaskan lewat Bobol bahwa foto hitam putih tersebut hanya diunggah ulang, sehingga penggemar sedikit lega meski rumor kontraknya masih belum jelas ya teman-teman.

ramai dibahas karena muncul di tengah rumor perpanjangan kontrak Twitch ya. Meski beberapa member dikabarkan meninggalkan JYP untuk aktivitas individu ya, agensi menegaskan pembahasan kontrak masih berlangsung. Nah, teman produk ini buat kamu para penggemarnya ya, yang bilang bahwa rumor kontrak Nayeon ya belum menurut entertain ya, ataupun menurut menurut member ya, dikabarkan JP untuk aktivitas individu ya. Ini belum bahas ya soal kontrak kerjanya, dan belum ada mengundurkan diri ya dari Twitch Teman Pradua. Oke, Teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Suara Ceria dengan info-info menarik. Tetap stay Teman Pradua di Suara Ceria.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore cerah.

Kita mempunyai, kita masih di Sore Ceria ya, dengan info-info seputaran entertain ya, yang akan Dona hadirkan juga buat kamu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit waktu Indonesia Timur ya. Tandanya kita di info terakhir teman Pro 2, di mana ada Project Pop siap sapa penggemar di konser perayaan 30 tahun perjalanan bermusik ya teman Pro 2. Konser 30 tahun Project Pop siap menghadirkan malam penuh nostalgia yang sayang untuk dilewatkan ya. Selain penampilan spesial dari Project Pop ya, konser ini juga akan dimeriahkan oleh Project ya. Kemudian ada NPD dan Inul Daratista ya sebagai questar ya, yang siap menambah keseruan malam perayaan ya teman berdua. Antusias penggemar luar biasa ya, kategori super telah sold out ya, namun tiket untuk kategori lain masih tersedia teman produa. Oke, teman produa ini buat kamu yang punya penggemar ya, terutama Project Pop ya, ada P Project, kemudian ada NPD dan Inul Daratista ya. Ini akan ya diadakan konser ya, menghadirkan malam penuh nostalgia juga ya. Yaitu ada 30 tahun Project Pop ya. Iya. Dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus nanti ya, di tahun 2026 teman berdua. Yang mau silakan beli tiketnya ya sebelum kehabisan teman berdua. Oke teman berdua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 tadi ya hingga pukul 17, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan nantinya di pukul 17:39 ya kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani sama Haidar nantinya di program Jaga Malam Teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembah yang didirikan

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendiri.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang biasa kita gunakan sekarang, pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 20 Juli 2026 dan inilah info pertama. SMA Negeri 3 Merauke kembali menorehkan prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah hingga dipercaya mewakili Provinsi Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah kepada para siswa dalam berbagai bidang perlombaan. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Dr. Andrus Benedicta Kelanit, mengatakan budaya berprestasi telah ditanamkan kepada seluruh peserta didik sejak dini. Setiap ada perlombaan, siswa didorong untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang besar maupun kecilnya kompetisi yang diikuti. Ia menjelaskan penghargaan yang diserahkan kepada para siswa pada apel pagi berasal dari sedikitnya 5 bidang perlombaan. Bahkan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekolah juga memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Benedicta mengungkapkan sebanyak 10 siswa bersama satu tim pendamping berhasil menjadi wakil Papua Selatan pada LCC 4 Pilar setelah meraih juara pertama pada seleksi tingkat provinsi. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh tim dari Jakarta dan diikuti sekolah-sekolah terbaik di Papua Selatan. Dan menurutnya keberhasilan tidak diraih secara instan karena para peserta telah mendapatkan pembinaan intensif selama kurang lebih 1 bulan oleh guru pendidikan Pancasila, Agus dan Ana. Selain itu, SMAN 3 Merauke juga rutin menyelenggarakan LCC 4 Pilar tingkat SMP sebagai wadah pembinaan calon peserta sejak sebelum mereka menjadi siswa SMA. Info kedua. Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pemberangkatan personel Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten Si Sage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personel merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Personel Satgas TMMD baru bisa diberangkatkan hari ini karena sebelumnya masih menunggu kondisi ombak laut yang masih kurang bersahabat. Ia menambahkan sebanyak 123 personel diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personel yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personel telah terlebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Info ketiga. Tim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar asal SMA N3 Merauke mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional setelah berhasil meraih juara pertama pada seleksi tingkat Provinsi Papua Selatan. Persiapan dilakukan dengan meningkatkan intensitas belajar dan memperkuat kesiapan mental menghadapi peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Ketua Tim LCC 4 Pilar SMA N3 Merauke, Aisyah Amira, mengaku bersyukur atas keberhasilan

timnya menjadi wakil Papua Selatan. Karena menurutnya pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik pada ajang nasional mendatang. Dia mengatakan seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperdalam materi 4 pilar kebangsaan. Selain belajar bersama, para peserta juga terus mengikuti arahan dan pembinaan dari guru pendamping sebelum keberangkatan ke tingkat nasional. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, setelah ini kita akan masuk ke segmen Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Pro K. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda, Lilis dan Budi, bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari, di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi Bu.
3: Masalahnya Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
3: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
1: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
6: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
3: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
1: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
0: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

sejak kau pergi, semua terasa berbeda. Rumah yang dulu ramai menjadi sepi. Berat sekali rasanya mengingat kau sudah tak di sini. Ditinggalkan oleh seseorang yang menjadi panutan pertamaku di dunia ini. Baik atau buruk yang kau lakukan dan yang kau ajarkan padaku, akan kujadikan pelajaran untuk menjadikanku orang yang akan kau banggakan suatu hari nanti. Sekarang, mau tidak mau aku harus menggantikan beberapa hal posisimu di rumah. Itu pun berkat bantuanmu yang telah mengajarkanku berbagai hal. Tapi, masih banyak sekali yang belum kau ajarkan. Seringkali aku masih butuh bantuanmu. Tapi pada akhirnya, aku harus berusaha sendiri. Menolak kepergianmu sangat menyiksa. Tapi menerimanya pun sangat menyakitkan. Seringkali aku harus bercanda atas kepergianmu di depan yang lain, agar aku tidak terlihat sedih atas kepergianmu. Setidaknya, mengetahui engkau di sana sudah tidak menderita lagi dan bisa mengkonsumsi makanan manis dengan bebas, sudah cukup membuat diriku senang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, membuat kamu secangkir kopi seperti biasanya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Teman terbaik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Teman terbaik.

2 kita ada di 96,4 MHz per 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2 di malam hari ini nih, di malam Senin. Gimana harinya Tomo Pro 2? Semoga aja baik-baik aja ya Tomo Pro 2, semuanya terlewati dengan lancar gitu kan di hari ini, dan juga harinya berjalan dengan bahagia. Ya mungkin sekarang udah minggu pertama nih masuk sekolah ya Tomo Pro 2, dan juga hari pertama nih masuk kerja lagi setelah libur 2 hari. Dan Tomo Pro 2 di malam hari ini jaga malam dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti bareng-bareng sama Haidar Tomo Pro 2 yang bakal menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik pastinya yang bakal Haidar puterin di malam hari ini. Juga kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang request lagu nih di malam hari ini Tomo Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selama 1 jam ke depan nih Tomo Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu dengan info perfilman seperti biasa di hari Senin ya Tomo Pro 2 ya. Kira-kira ada info apa aja nih di perfilman kali ini? Bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi dalam Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu dan masih di jaga malam tuh Pro 2. Di malam hari ini di Tom Pro 2 dan Hajar tuh bakal ngebawain kamu info tentang perfilman nih dari film Indonesia Tom Pro 2. Di mana nih Tom Pro 2 ada film Aku Sebelum Aku. Jadi itu drama keluarga gitu kan yang mengangkat isu kesehatan mental seorang remaja nih Tom Pro 2. Jadi saudara Gina S. Nuir nih Tom Pro 2 ya, itu tuh menghadirkan satu film original Tomo Pro 2 buat Netflix sih dengan judul Aku Sebelum Aku. Jadi itu sebuah drama keluarga gitu kan Tomo Pro 2 yang mengangkat perjalanan seorang remaja dalam menemukan jati dirinya nih, sekaligus juga menyoroti pentingnya kesehatan mental. Jadi film itu berfokus sama jati Tomo Pro 2. Jadi dia tuh seorang siswa berprestasi gitu kan yang selalu berhasil untuk meraih kemenangan di berbagai kompetisi akademik nih. Tapi nih Tomo Pro 2, di balik kesuksesannya ya Tomo Pro 2 ya, Jati itu harus menghadapi tekanan yang besar karena ekspektasi tinggi dari sang ayah terhadap masa depannya. Dan tokoh Jati ini tuh diperankan sama Bima Sena nih. Sementara untuk sosok ayahnya nih Tomo Pro 2, Pak Jaya namanya, itu tuh dimainin sama Ringo Agus Rahman. Dan di film Aku Sebelum Aku itu tuh dibintangi juga sama Winduri Putri, ada Prastiwi Dwiarti, Ferdi Soiman, Poppy Sofia, sampai Aming Sugandi nih Tomo Pro 2.

itu masih digarap nih, padahal deket lagi udah mau tayang gitu kan. Kira-kira seperti apa nih Tomo Pro 2 infonya setelah ini bakal terbagi buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kembali lagi teman berdua di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih teman berdua. Dan Haidar kali ini punya info dari perfilman luar negeri teman berdua, mancanegara nih. Siapa di sini teman berdua yang suka banget sama Harry Potter nih? Kan Harry Potter tuh bakal ngeluarin series baru gitu ya teman berdua ya. Dan ada Potterhead nih teman berdua buat kamu semua yang suka banget sama Harry Potter teman berdua, serial Harry Potter buat dari garapan HBO ya teman Pro 2 ya. Ternyata sampai sekarang itu tuh masih dalam tahap penyempurnaan nih teman Pro 2. Meski ditayangkan pada bulan Desember nanti, ini tanggal 25 ya teman Pro 2, 25 Desember 2026 lebih tepatnya. Jadi sinematografer dari Adriano Goldman itu ngungkapin nih kalau misalkan episode pertamanya dari Harry Potter yang terbaru ini masih terus dikerjakan. Dan tim produksi itu nyebutin kalau misalkan saat ini sedang menyempurnakan berbagai detail ya teman-teman berdua, biar hasil nantinya tuh benar-benar maksimal saat dirilis. Jadi Goldman juga menjelaskan kepada kita nih teman-teman berdua, kalau misalkan proses produksinya ini tuh memberikan ruang kolaborasi yang luas bagi para kreator, mulai dari penataan visual sampai pengambilan gambar nih teman-teman berdua. Jadi semuanya tuh dirancang buat menghadirkan suasana baru nih tanpa menghilangkan esensi cerita yang sudah dicintai jutaan penggemar luar sana. Dan gak kalah menarik lagi tuh Pro 2, kalau misalkan Adriano Goldman itu tuh nyebutin proyek ini tuh punya skala produksi yang sangat besar. Bahkan nih Pro 2, set yang dibangun itu disebut-sebut nih berpotensi menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dibuat untuk serial layanan streaming nih. Jadi detail dunia sihir Hogwarts itu tuh dipersiapkan secara sangat serius nih teman Pro 2. Jadi kebayang ya kira-kira kemungkinan detailnya tuh bakal kayak gimana nantinya nih. Kalau misalkan udah digadang-gadang akan menjadi sesuatu produksi gitu ya, set produksi yang paling besar. Dan serial ini kan bakal mengadaptasi novel yang pertama dari karya J.K. Rowling teman Pro 2. Jadi ini tuh bakal ngangkat yang Harry Potter and the Philosopher's Stone. Beliwet banget nih ngomong bahasa Inggrisnya Haidarnya teman Pro 2. Dan ini tuh bakal ditampilin dengan format serial yang memungkinkan nih alur ceritanya digarap lebih dalam lagi nih dibandingkan versi film dari Harry Potter. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, 8 Harry Potter itu kan sukses gitu kan teman Pro 2 ya, meraih pendapatan lebih dari 9, miliar dolar Amerika Serikat di box office dunia. Dan sekarang nih teman Pro 2, banyak banget dari Potterhead di luar sana ya teman Pro 2 ya. Nantiin gimana HBO bakal ngebawa balik lagi kisah ikonik dari Harry Potter yang udah kita lihat ke layar kaca dengan sentuhan baru nih teman Pro 2. Kira-kira kamu siap gak sih teman Pro 2 buat nerima kembali surat yang akan datang dari Hogwarts? Kita tungguin aja ya teman Pro 2 di tanggal 25 Desember 2026 nanti. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua yang udah Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini teman Pro 2 di jam 9 nanti kita akan sama-sama ngikutin dari Pro 2 Jakarta nih, MLC Music Live Chat. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Broki, teman terbaik kamu.

0: Κάνει παλιά. Δεν ξέρω τι να κάνει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

94,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Setelah ini di jam 9 sampai jam 10 nih teman Pro 2, kita akan bergabung dulu ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat nih bareng-bareng sama presenter di sana. Dan Haider bakal balik lagi teman Pro 2 nanti di jam 10 sampai jam 11 buat ngebagiin kamu info-info menarik lagi dan juga memutarkan lagu-lagu buat kamu semua di malam Senin ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.
3: Pro 2. Jaga malam.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak ya?
1: Enggak usah. Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya. Iya, benar.
0: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton. Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Jadi
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, bisa bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap menemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget, cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo
3: semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut. Halo.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini.
1: Rutinitas pagi 2. Boleh.
6: Cabang.
0: Franchise. Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: Diandra. Drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan salah.
1: Dong. Bukan dong.
0: Salah dong. Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Hah?
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya,
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener. Ya.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri,
0: Okay. Pastinya.
1: Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyee,
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay, tolong Kak Asti dijawab.
4: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung.
0: Mm-hmm.
4: Dan Om Yerin itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari

0: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya?
0: Iya, satset ya.
1: Satset. Ini lagu-lagu kan?
0: Lagu ya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
0: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
2: Kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rich Pagi.
0: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga Marcus Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
3: Apa? Ben Academy.
0: Oke. Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
0: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
4: Belum. Baru ini ya, baru konsepnya.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
0: Iya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
0: Oke.
2: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
0: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
0: Wah,
4: gitu, gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Seneng banget.
1: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, betul, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta.
0: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Masih muda. Udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Salah. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
2: Jo, Dev belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya. Benar lagi. Benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SD SMP gua ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi kemarin sempat kepikiran gimana gua coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, cari formula
3: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep
1: coba
3: retro-retro gini,
4: yang
3: city pop atau
2: nice. Benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya, kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya. Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu
1: city pop
2: itu dia mulai nongolnya gitu, kalau enggak salah. Gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih
4: dengan apa?
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin betul, ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kak lagunya, gimana kak? Wah,
1: keren.
0: Seru parah.
1: Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga kayak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Keren. Itu buat seorang KST, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English. Okay.
3: Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya. Yeah.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih ya kebayangnya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh.
0: Ya Allah.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Bedanya tadi itu.
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan
1: di
3: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu.
2: Masih merajalela. Ya.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener.
1: Iya.
0: Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya Om Yeri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snack itu yang di
1: Men,
3: ada
1: di
3: ada
1: di Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: ya.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti itu
4: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu.
2: Masih
0: 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV.
1: Sama CGV, oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain lagi.
1: Boleh Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: kemana? Lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Yeah.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, iya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi.
1: Oke, ya. Daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak
0: waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat.
0: Tapi gen si abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu.
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing?
1: Ke rumah mana?
0: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
1: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak.
1: Oh, okay. Iya iya.
5: Pet shop rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
5: Air terjun, tahu.
1: Iya. Iya.
5: Warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie.
0: Iya.
1: Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum? Kang
0: Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify just kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok.
0: Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya benar.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube.
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong dari Kang Yeri dulu wajib. Sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
5: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
5: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
5: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
5: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar. Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alright. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Lagi, terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: yang semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
5: Besok kita bakal ada di...
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya. Dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Greenhouse.
3: Jam 7.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat teman-teman seluruh Indonesia sudah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi. Bye-bye.

Kembali lagi Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Haidar Tomo Pro 2 dan baru aja kita dengerin MLC ya Mas Tomo Pro 2 Music Live Chat bareng-bareng dari Pro 2 Jakarta Relay bersama Kak Edit dan juga Kak Elan. Dan Tomo Pro 2 selama 1 jam ke depan Haidar bakal nemenin kamu lagi nih dengan lagu-lagu terbaik dan juga info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua nih Tomo Pro 2. Habis itu nanti di penutup segmen Jaga Malam, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih buat nemenin kamu pada saat mau tidur gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat.

Dan kembali lagi ke Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bersama saya Haider di Pro 2 RRI Merauke nih, Tong Pro 2. Dan ada kabar baru Tong Pro 2 dari dunia film dan juga musik Indonesia nih, di mana rumah produksi dari Imaginary Tong Pro 2 ini resmi menggandeng Ipang Lazuardi buat membawakan original soundtrack atau OST filmnya, yaitu Pro 2 yang terbaru nih dengan judul Operasi Pesta Copet. Dan lagu dari Ipang Lazuardi ini tuh berjudul Tandeman nih Tong Pro 2. Jadi di lagu ini itu tuh ngangkat tema persahabatan. Jadi ceritanya nih Tong Pro 2 ya, mereka tuh ngegambarin perjalanan dua sahabat yang saling ngedukung. Jadi belajar memahami satu sama lain dan juga bersama-sama nih Tong Pro 2 untuk menghadapi berbagai tantangan hidup nih. Dan aransemen lagunya ini Tong Pro 2 dibuat sederhana aja, tapi banyak banget dominasi dari alunan piano. Jadi karakter yang punya vokal khas ini tuh keluar gitu ya Tong Pro 2 ya, khas Ipang apalagi Tong Pro 2. Kerasa semakin kuat dan juga emosional. Dan menariknya lagi nih Tong Pro 2, video musik dari Tandeman itu udah rilis loh Tong Pro 2. Jadi selain nampilin cuplikan film dari Operasi Pesta Copet nih Tong Pro 2, video ini juga memperlihatkan gitu di mana Ipang itu tampil secara akustik sambil bernyanyi, terus bermain gitar dan juga harmonika di kawasan Blok M di Jakarta. Produsernya nih Tong Pro 2 sekaligus pendiri dari Imaginary, Ernest Prakasa, itu ngomong kalau misalkan film ini tuh mengangkat kisah tentang mencopet, dan ini ceritanya nih Tong Pro 2 justru berbicara mengenai arti persahabatan. Nah makanya di Tong Pro 2, kalau misalkan kata Ernest, suara Ipang itu jadi pilihan yang tepat buat menyampaikan pesan yang pengen disampaikan sama dia. Sementara itu di Tong Pro 2, buat Ipang

sendiri itu mengaku seneng lagi nih karena bisa kembali lagi untuk mengisi soundtrack film, dan itu film-film Indonesia ya, Tom Pro 2. Karena menurut Ipang, lagu Tendenman itu tuh mengingatkan kita gitu kan, Tom Pro 2, bahwa persahabatan memang gak selalu gampang nih, tapi selama saling mendukung, setiap masalah insya Allah pasti bisa dihadapi bersama nih. Dan lagu Tendenman Tom Pro 2 itu bisa didengerin di berbagai platform musik digital ya. Sementara untuk film Operasi Pesat Copetnya sendiri itu dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus 2026. Ya tungguin aja ya Tom Pro 2 untuk film dari Operasi Pesat Copet yang mungkin bisa ditambahin ke watchlist kamu nih Tom Pro 2. Soalnya lah, filmnya itu kan tentang persahabatan juga ya Tom Pro 2 ya, memperlihatkan gimana gitu persahabatan bisa terjalin dengan berbagai tantangan yang ada di depannya. Dan selain itu Tom Pro 2, itu masih bakal balik lagi nih buat ngebagiin kamu info lagi salah satu nih Tom Pro 2, dimana Tiffany Young itu siap rilis album solo dan juga gelar tur Asia dan Jakarta masuk daftarnya. Setelah ini bakal hadir bagiin buat kamu semua Tom Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRD Pro, oke, teman terbaik kamu.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Jaga malam.
1: Sembilan 6,4 MHz Pro2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu dan teman Pro2 balik lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih bareng sama Haidar nih. Dan Tomo Pro 2, Haidar punya kabar spesial buat kamu para sone dan juga pencinta K-pop nih Tomo Pro 2. Jadi Tiffany Young, member Girls' Generation nih, resmi mengumumkan album solo debut Tomo Pro 2 yang terbaru dengan judul Edge of Home. Dan album ini itu dijadwalkan akan rilis di tanggal 20 Agustus 2026 lewat Pacific Music Group dan juga Pacific Records nih Tomo Pro 2. Jadi dalam album itu nantinya akan berisi gitu kan Tomo Pro 2 11 lagu dengan beragam warna musik yang menggambarkan perjalanan dari Tiffany Young selama satu dekade sebagai solois nih Tomo Pro 2. Dan menariknya nih Tomo Pro 2, Tiffany juga terlibat langsung dalam proses kreatifnya. Jadi mulai dari konsepnya gitu kan Tomo Pro 2, terus visualnya sampai cerita di video musiknya nih Tomo Pro 2. Dan menurut Tiffany sendiri, jadi album ini tuh menjadi ruang gitu loh Tomo Pro 2 buat menampilkan dirinya apa adanya. Jadi gak ada yang harus mengikuti ekspektasi orang lain gitu kan Tomo Pro 2. Dan Tiffany juga berharap nih kalau misalkan setiap lagu yang ada itu bisa membawa pendengarnya gitu kan Tomo Pro 2, para sone atau pencinta K-pop gitu Tomo Pro 2, untuk merasakan perjalanan emosional yang lebih personal lagi. Dan sebelum albumnya rilis, Tomo Pro 2, Tiffany itu lebih dulu buat memperkenalkan lagu pralirisnya. Jadi ada Summer's Not Over yang dibuat untuk merayakan 10 tahun debut solonya nih Tomo Pro 2. Dan lagu ini tuh udah mencatatkan ratusan ribu streaming di Spotify dan juga jutaan penayangan di YouTube nih. Dan gak cuma album baru aja Tomo Pro 2, Tiffany juga siap menyapa penggemarnya nih buat kamu. Lewat tur Asia di 8 kota. Jadi mulai dari Hong Kong di tanggal 12 September Tomo Pro 2, dan kabar baiknya nih, Jakarta juga masuk loh Tomo Pro 2. Dan Tiffany itu bakal datang ke Jakarta di tanggal 19 September di 2026 ini. Habis itu, Tiffany bakal lanjutin konsernya ke Singapura, ke Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan ditutup di Seoul di akhir Desember. Jadi ini Tomo Pro 2, buat para sone dan juga pencinta K-pop nih, siapa yang gak sabar buat nyambut comebacknya sekaligus konser dari solo Tiffany yang di Jakarta. Jangan sampai ketinggalan ya Tomo Pro 2 di tanggal 19 September 2026 nanti. Dan Tomo Pro 2, setelah ini untuk menutup perjumpaan kita di Jaga Malam di tanggal 20 Juli 2026, setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu kisah inspiratif nih. Jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

96,4 MHz Pro 2 dari Roke, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2 balik lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, masih baru sama Haider. Dan kita ada di penghujung acara dari Jaga Malam di Tom Pro 2. Dan sekarang Haider bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih, dengan judul tulusnya Kakek Tukang Parkir. Dan Tom Pro 2, waktu itu kebetulan aku nih Tom Pro 2, ini ceritanya ya. Aku ikut ayah membayar pajak motor dan di mobil samsat keliling. Saat kami tiba, antrian sudah begitu panjang. Dan begitu datang itu Om Pro 2, kami disambut oleh seseorang kakek tukang parkir yang hanya memiliki satu tangan. Aku terharu melihatnya, yang dengan susah payah membantu ayah untuk memarkirkan motor. Saat sedang menunggu, terdengar suara yang cukup keras. "Le, minta belas kasihannya, Le." Aku pun menoleh mencari sumber suara itu. Pandanganku tertuju pada seorang ibu yang berpakaian lusuh. Rupanya dia sedang mengemis kepada orang-orang yang sedang mengantri. Satu persatu dia datangi. Tiba-tiba aku melihat sebuah cincin lumayan besar melingkar di jari manis pengemis itu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika melihat tingkah lakunya. Benarkah dia kekurangan hingga harus mengemis seperti itu? Tiba-tiba aku melihat ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihannya. Aku menyaksikan kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10.000 lalu memberikannya kepada pengemis tersebut. Hatiku sungguh terkejut melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Bagaimana bisa si ibu pengemis tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah bekerja dengan susah payah, apalagi dengan kondisinya yang hanya memiliki satu tangan. Hatiku jadi malu melihat ketulusan kakek tukang parkir itu. Diriku yang sehat dan tidak kekurangan secara ekonomi saat didatangi pengemis masih sering menggerutu sebelum memberinya uang. Di sini nomor 2 aku temukan pelajaran tentang ketulusan kakek tukang parkir dan perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya untuk meminta-minta. Yang lebih mengherankan lagi, kakek tukang parkir itu memberikan uang dengan ringan hati tanpa ekspresi keberatan apapun. Sementara itu, si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Dan Tom Pro 2, itu tadi kisah inspiratif tentang tulusnya kakek tukang parkir oleh Jared Rosit Destaa. Dan Tom Pro 2 di penghujung acara dari Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, Haider mau ngingetin nih buat kamu semua gitu kan Tom Pro 2 di malam hari ini yang mungkin sekarang udah mau istirahat, udah ada di atas kasur, udah tiduran gitu ketemu Pro 2 sambil dengerin Pro 2. Haider mau ngingetin lagi, pastiin buat jendela dan juga pintunya itu tertutup dan terkunci rapat ya Tom Pro 2, biar pada saat kita istirahat nanti kita bisa istirahat dengan tenang, tidak memikirkan apapun. Dan buat kamu semua nih Tom Pro 2 yang mungkin sekarang masih ada di luar, masih ada di kafe, mungkin masih ada yang ngantor gitu Tom Pro 2, masih lemburan atau masih mengerjakan tugas sekolahnya ya Tom Pro 2. Kalau misalkan Tom Pro 2 lagi di luar, hati-hati jalan, jangan ngebut-ngebutan, pastiin tetap patuhi rambu lalu lintas ya Tom Pro 2, biar kita sampai rumah dengan selamat. Dan buat yang mungkin masih ngerjain tugas gitu kan, jangan begadang kelamaan ya, biar besok bisa bangun dan juga memulai hari lagi dengan semangat. Oke Tom Pro 2, Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani hari kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roki, teman terbaik kamu. Haider pamit, bye-bye.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Teman terbaik.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Maka sang juara, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: Azri, itu ada tuh, ada si Malka, anak si culun itu. Kita tabrak pakai sepeda.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Cepat, cepat, kejar dia, kejar dia.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Waduh, itu si Rafa dan Berlian serta teman-temannya mau ngebully si Malka, anak disabilitas. Aku harus menolongnya. Malka, lari! Ayo lari!
3: Lari? Lari, iya. Aku lari! Aku lari!
0: Ayo cepat kejar, kejar dia!
2: Wah, luar biasa. Malka larinya sangat cepat. Bahkan anak-anak nakal yang naik sepeda itu tidak mampu mengejarnya. Malka lari ke pematang sawah. Anak-anak nakal itu menyerah, tidak bisa mengejar Malka ke pematang sawah.

0: Malka?
1: Iya, Ibu.
0: Malka, kalau main jangan jauh-jauh ya, Nak. Ibu sangat khawatir kamu dijahilin anak-anak nakal itu.
1: Kalau mereka nakal, Malka lari, Ibu. Giska yang suruh Malka lari. Malka pintar lari, Ibu. Mereka tidak bisa mengejar Malka, Ibu.
0: Kalau begitu, Malka mainnya sama Giska saja ya.
1: Iya, Ibu.
0: Kasihan anakku Malka. Dia autisme, mempunyai panca indera yang lengkap, tetapi dia anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki keterbatasan dalam menerima pemahaman belajar dan bicaranya terbatas.
1: Ibu, kenapa melamun?
0: Tidak, Malka. Ibu tidak melamun. Sekarang Malka sholat asar dulu ya. Tuh, sudah azan.

0: Selamat ulang tahun, Malka. Selamat ulang tahun yang ke-18. Sehat selalu ya, Nak. Mungkin orang memandangmu, Malka, anak bodoh, anak culun. Buat ibu, Malka anak ibu yang paling berharga dan paling ibu sayangi.
1: Terima kasih, Bu. Malka bahagia dia punya ibu yang baik dan sayang sama Malka, Bu.
0: Ibu juga sayang sama Malka.

0: Malka, kamu mau kemana?
1: Aku disuruh ibu bawa barang ini ke rumah Ibu Retno, Giska.
0: Oh, hati-hati ya, jangan sampai jatuh.
1: Iya, Giska. Aku jalan dulu, ya, Giska.
0: Iya, Malka.
2: Lihat itu, ada si Malka culun itu. Yuk, kita kerjain yuk.
3: Ayo.
2: Kita putar mobilnya ya, kita portir ya.
3: Ayo,
2: kejar dia.
3: Tabrak, tabrak, tabrak si culun Malka.
0: Waduh, Malka akan dibully pemuda-pemuda jahil itu. Gawat nih.
3: Ayo, ayo, ayo.

0: Aduh, si culun Malka itu larinya cepet banget sih. Mobil kita gak bisa ngejar dia. Gimana sih, Rafa?
1: Waduh, brilian. Si culun Malka masuk ke tempat para atlet bertanding lari. Lihat tuh, dia ikut lari di garis-garis para atlet sedang lomba lari.
2: Waduh, iya.
0: Wah, gawat banget. Ini gawat banget. Yuk, kita lari. Cepetan,
2: ayo.

0: Waduh, Hasan, siapa itu?
1: Larinya kencang sekali. Kecepatan larinya seperti para atlet. Luar biasa itu anak.
2: Itu anaknya Ibu Nani. Namanya Malka. Dia itu autis.
1: Oh, autis. Kalau begitu, kita latih dia untuk jadi pelari. Gimana? Datangi aja rumahnya yuk. Minta izin kepada ibunya.
2: Siap, Kang.
1: Ayo, ayo.

0: Ibu senang sekali Malka diberi kesempatan untuk ikut lomba lari, Nak Hasan.
1: Iya, Bu. Pelatih melihat kemampuan Malka berlari sangat luar biasa. Makanya beliau menyuruh saya ke sini untuk minta izin agar Malka bisa ikut serta lomba lari tahun ini dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional. Sejawa Barat loh, Bu, ini.
0: Iya, Nak Hasan. Silahkan Ibu izinkan Malka ikut lomba lari.

0: Waduh, Giska, gimana ini? Semua peserta sudah lari. Malka masih diam saja di garis start.
1: Tenang, Bu. Mungkin dengan cara seperti ini bisa membantu, Bu. Malka! Lari, Malka! Lari!
2: Lari? Lari? Aku harus lari. Ya, aku lari! Lari!
0: Giska, lihat Malka mengalahkan semua peserta. Dia memimpin di depan, Giska.
1: Iya, Bu. Malka terdepan, Ibu. Dia mengalahkan peserta. Lihat, Ibu. Malka sudah sampai garis finish.
3: Ini Malka. Ada Malka, kamu menang.
0: Giska, Giska, si Malka sudah sampai garis finish. Masih terus saja berlari.
1: Menghentikannya. Malka, sudah berhenti larinya. Kamu sudah menang.
2: Hah? Malka berhenti? Malka berhenti lari? Ya, Malka menang.
3: Pak pelatih, Malka menang. Dia juara satu, Pak.
4: Alhamdulillah, ini yang enggak kita sangka. Anak yang dibilang bodoh, autis, dan selalu dibuli teman-temannya menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat. Dia menjadi juara satu.
5: Semua itu karena kesabaran Ibu Nani, ibunya si Malka, yang selalu sabar mendidik anak berkebutuhan khusus. Sekaranglah Allah menunjukkan kesabaran Bu Nani. Anaknya si Malka menjadi juara.
6: Malka Sang Juara, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Haikal sebagai Malka kecil, Brilian sebagai Brilian kecil, Rafa sebagai Rafa kecil, Suartini sebagai ibu, Giska sebagai Giska kecil, Atep Gunawan sebagai pelatih, Bagita sebagai Hasan, Ajri sebagai pemuda, Dermawan sebagai Malka dewasa, Nining sebagai Giska dewasa. Teknik dan montase, Berlian Herlambang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Karaoke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dalam kerendahan hati itulah kita diundang untuk saling meneguhkan dalam iman dan membawa pertobatan menuju Allah. Untuk menjadi sempurna, orang tidak cukup hanya bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan, selain bertobat, orang perlu menjadi seperti anak kecil. Anak kecil mendapat tempat istimewa di dalam kerajaan surga. Karena anak kecil dijaga dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pemberangkatan personil Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CCI Sage. Dalam keterangannya mengatakan, pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Personil Satgas TMMD baru bisa diberangkatkan hari ini karena sebelumnya masih menunggu kondisi ombak laut yang masih kurang bersahabat. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor KM Sabuk Nusantara 114 dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. SMA Negeri 3 Merauke kembali menoreh prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah hingga dipercayakan mewakili Provinsi Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah kepada para siswa dalam berbagai bidang perlombaan. Kepala SMA Negeri 3 Merauke Dr. Randa Benedikta Klanit mengatakan budaya berprestasi telah ditanamkan kepada seluruh peserta didik sejak dini. Setiap ada perlombaan, siswa didorong untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang besar maupun kecilnya kompetisi yang diikuti. Ia menjelaskan penghargaan yang diserahkan kepada para siswa pada apel pagi berasal dari sedikitnya 5 bidang perlombaan. Bahkan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, sekolah juga memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Benedikta mengungkapkan sebanyak 10 siswa bersama satu tim pendamping berhasil menjadi wakil Papua Selatan pada LCC 4 Pilar setelah meraih juara pertama pada seleksi tingkat provinsi. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan karena para peserta telah mendapatkan pembinaan intensif selama kurang lebih 1 bulan oleh guru pendidik. Benedikta berharap para siswa dapat kembali mengharumkan nama Papua Selatan pada ajang nasional yang akan mempertemukan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Ia optimis pengalaman pembinaan yang berkelanjutan serta semangat belajar para siswa menjadi modal kuat untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Kehadiran listrik yang andal dinilai menjadi fokus penting dalam meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di Papua Selatan. PT PLN UP3 Merauke terus memperluas layanan listrik untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat.
Papua Selatan yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga swasembada pangan membutuhkan pasokan listrik yang memadai untuk menunjang aktivitas pertanian dan perikanan. Ketersediaan listrik juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan mesin berbahan bakar diesel. Dengan hadirnya listrik PLN, masyarakat khususnya petani bisa memanfaatkan energi listrik sehingga lebih mudah dibandingkan menggunakan mesin diesel. Begitu juga nelayan dapat memahami untuk menyimpan hasil tangkap mereka. Ia menjelaskan PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas layanan listrik ke kawasan-kawasan nelayan. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan agar kebutuhan kelistrikan setiap wilayah dapat dipetakan secara tepat. Keberadaan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi, hasil pertanian, dan perikanan. Karena itu, perluas jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. PLN berkomitmen terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar manfaat listrik dapat dirasakan secara merata. Dengan akses energi yang semakin baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi Papua Selatan dapat terus meningkat. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak

bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

Selamat pagi teman peradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahusay ya, tentunya di pagi hari ini edisi tanggal 21 ya, Selasa 21 Juli 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman peradua hingga pukul 11 nanti. Selepas dari pukul 6 ada info peradua, kemudian ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu, dan tentunya di pukul 6 ya lewat 30 menit ya kita akan ada di peristiwa sejarah ya. Kira-kira peristiwa apa saja ya yang terjadi di tanggal 21 Juli ya, kita langsung saja ya teman peradua.

21 Juli ya 2000 kok 2000? Iya, tanggal 21 Juli ya diperingati sebagai Hari UFO Nasional Teman Pro 2. Tanggal 21 Juli ada peringatan Hari UFO Nasional ya. Peringatan ini masih terdengar awam bagi banyak orang ya, mengingat masih belum diketahui kebenaran pasti tentang piring terbang ya. Berbeda dengan perayaan Hari UFO sedunia, Hari UFO di Indonesia tidak hanya guna ya memperingati UFO, namun keilmuan di luar angkasa yang lebih luas Teman Pro 2. Melansir dari situs Hong Ol ya, Hari UFO Nasional pertama kali dicetus dalam platform terbuka bernama Indonesia UFO ya, yang terbentuk di Yogyakarta pada Mei ya 2019 Teman Pro 2. Pada Hari UFO Nasional, semua lapisan organisasi yang fokus dengan benda asing di langit ini melakukan perbincangan lebih jauh terkait fenomena keberadaan UFO Teman Pro 2.

Di antaranya komunitas UFO, institusi astronomi amatir, para periset UFO ya, penggiat space art, serta tentu saja penggiat astronomi dan space. Hari UFO Nasional sendiri baru dibentuk pada 21 Juli 2019 dan dihadiri oleh 28 komunitas, institusi, serta pusat riset ya teman Pradua. Pada tahun 2020, peringatan Indonesia UFO Day dilakukan bersama dengan kemunculan komet ya,

Yang berikutnya ya teman beradu, tanggal 21 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Agresi Militer Belanda 1. Tanggal 21 Juli tahun 1947 terdapat peristiwa yang menjadikan bagian dari sejarah Indonesia ya. Kala itu dimulainya agresi militer Belanda 1 ya. Agresi militer Belanda 1 berlangsung sejak 21 Juli tahun 1947 hingga 5 Agustus tahun 1900 ya. Iya, tahun 1947 dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook ya teman peradua. Tujuan diadakan operasi militer ini yakni untuk menguasai kekayaan alam Indonesia pasca Perang Dunia Kedua ya. Meskipun Indonesia statusnya sudah merdeka pada tahun pada 17 Agustus tahun 1945, namun rupanya tidak serta-merta lepas dari pengaruh Belanda ya. Pemerintah Belanda masih mengupaya untuk merebut kembali Indonesia. Militer Belanda mulai menyerang Sumatera dan Jawa untuk menguasai sumber daya alam di sana, teman peradua. Akhir Agustus tahun 1947, pasukan Siliwangi berusaha ya menyusun strategi dengan mengandalkan medan pertempuran yang tidak dikenal oleh pihak Belanda, teman peradua. Serangan pasukan Siliwangi di Jawa Barat berhasil ya menggoyangkan sektor ekonomi penting di bagi Belanda ya. Situasi tersebut kemudian ya membawa Indonesia dan Belanda bertemu dalam perundingan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara atau KTN ya, yang dibentuk PBB tanggal 27 Agustus tahun 1947 yang kemudian menghasilkan perjanjian Reville ya teman peradua. Kemudian tanggal 21 Juli juga ya diperingati sebagai Nation Junk Food Day di Amerika ya. Tanggal 21 Juli rakyat Amerika Serikat memperingati National Junk Food Day ya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa junk food begitu berbahaya jika dikonsumsi dengan berlebihan teman peradua. Junk food memang menjadi jalan pintas untuk makan yang enak ya, cepat dan sederhana ya. Namun ternyata efeknya begitu mengerikan ya. Junk food mengandung banyak lemak jenuh yang dapat meningkatkan produksi kolesterol jahat ya dalam tubuh. Jika dibiarkan terlalu lama, maka kolesterol tersebut bisa memicu berbagai jenis penyakit. Namun begitu di Amerika Serikat ada satu hari khusus ya yang membebaskan orang untuk makan junk food ya. Melansir dari Nation Today ya, pada hari ini ya tanggal 21 semua orang di sana bisa makan junk food ya. Setiap kali makan ya, adanya hari ini di Amerika Serikat mulai dipopulerkan pada tahun 1950-an ya. Tidak diketahui bagaimana awal mula adanya hari ini ya, namun yang pasti di hari ini semua orang boleh makan makanan cepat saji favorit tanpa rasa bersalah ya. Kendati begitu patut diingat ya bahwa junk food merupakan salah satu makanan yang berbahaya jika dikonsumsi dengan sering ya teman peradua.

tadi ya beberapa peristiwa sejarah di mana yang terjadi di tanggal 21 Juli ya tentunya, dan juga ya selamat ulang tahun saja buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 21 Juli ya. Iya, panjang umur tentunya, sehat-sehat selalu dan selalu dipermudahkan kesehatan ya, dan diberikan banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 7 dengan info-info menarik tentunya yang bakal Don sudah siapkan untuk kamu ya nantinya menemani kamu di pagi harinya kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Teman-teman Prado, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk pun nanti. Dan kita langsung saja teman Prado ke informasi yang pertama ya, di mana ada obat instan ya selalu mengandung gula tambahan. Belum tentu loh teman Prado, yuk kita simak sama-sama ya. Obat instan polos ya biasanya hanya berisi gandum ya, gandum utuh tanpa pemanis sama sekali ya. Yang bermasalah adalah varian berperisa seperti coklat ya, madu ataupun buah ya. Di sinilah gula tambahan biasanya bersembunyi ya. Rasa manis di obat instan bisa datang dari buah kering ya, atau susu bubuk ya yang merupakan bahan alami teman berdua. Tapi produsen ya juga bisa pakai nama lain ya untuk gula di label sukrosa ya, dextrosa, sirup jagung atau malt ya teman berdua. Varian berperisa cenderungnya lebih tinggi gula dan kalori. Pilihan pilih obat instan polos ya, lalu tambahkan buah segar ya. Tambahkan buah segar sendiri ya, lebih sehat dan tetap enak ya. Selama ini kamu pilih yang mana nih, polos atau berperisa ya? Pastinya polos ya, yang suka manis-manis boleh ya untuk pilih yang perisa ya. Tapi yang polos ya, ini kamu boleh ya untuk menambah topping sendiri ya, seperti buah-buah segar ya, sehingga kamu ada bisa menikmatinya ya, karena sudah ada gulanya, ada manis-manisnya gitu ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana ada obat instan selalu mengandung gula tambahan. Belum tentu juga ya teman peradua, karena kalau mengandung gula pasti ada tambahan ya, seperti buah ya. Ini bisa membuat obat instan lebih manis ya teman peradua, karena kalau polos pastinya tawar dong. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke teman Prado, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik. Dan kita di informasi berikutnya ya teman Prado, di mana ada silver reward ya. Jadi tren anak muda ya, redakan stres meski di tengah krisis keuangan ya. Buat sebagian anak muda, self reward ya, maksud kami self reward ya, sekarang sudah jadi ritual ya. Setiap kali stres ya, habis kerja capek ya, tugas numpuk atau hidup lagi tidak baik-baik saja ya, bawaan pengen check out ya, jajan makanan enak ya, ngopi atau beli sesuatu sambil bilang gak apa-apa ya, iya aku pantas dapat ini ya. Masalahnya kebiasaan ini tetap dilakukan meski kondisi keuangan lagi krisis ya. Alhasil stres karena hal lain bisa berubah jadi stres karena saldo rekening ya. Self reward ya sebenarnya boleh ya. Tidak harus selalu mahal dan tidak harus bikin dompet menangis ya. Nonton film di rumah ya, makan makanan favorit, jajan-jajan, atau sekedar punya waktu ya buat diri sendiri juga bisa jadi bentuk self reward ya. Intinya jangan sampai niat awalnya bukan healing ya, malah berujuk ya makin stres. Buka mobile banking ya, aduh ini pasti siapa pekerjaan nih ya yang lagi mager-mageran, terutama buat kamu yang masih muda-muda nih ya, para Gen Z ya. Iya, jadi kalau dibilang ya anak muda sekarang ya, ini sering ya ketika stres ya lebih memilih tinggal di rumah ya, dengan menonton ya, makan makanan favorit ya, biar dompet tidak menangis ya, untuk jalan-jalan mungkin pikir budget atau hidup yang lihat kondisi keuangan kamu ya, aduh lebih baik di rumah ya, dan bisa memberikan apa nih ya, otomatis ya, memberikan apresiasi juga ya diri sendiri dengan tinggal di rumah nonton ya, atau mager-mageran ya, ini apresiasi juga ya untuk diri kamu sendiri nih teman Prado, terutama buat kamu anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada ya dengan info-info menarik. Tetap saya teman Prado di sepada. Selamat pagi teman Prado.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Nah, kita memproduk, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Kita di info berikutnya ya, teman produk. Ya, ini ya, ini masih kamu kira ya, mungkin pod ya, lebih aman ya, ternyata. Cek dulu ya, ini ada 7 resiko ini daripada nanti menyesal ya teman peradua. Pod memang beda dari rokok ya, konvensional ya teman peradua, tapi bukan berarti bebas resiko. Memahami dampak bisa membantu kamu ya, atau orang terdekat kamu ya, membuat keputusan ini yang lebih bijak. Menurut kamu, kenapa banyak orang menganggap pod ya lebih aman daripada rokok? Biasa nih teman produk. Yang pertama, merusak paru-paru ya. Paparan zat kimia dari aerosol pod ya dapat memicu iritasi, gangguan saluran napas ya, hingga meningkatkan risiko cedera paru ya atau EVALI. Kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung. Nikotin dapat membuat tekanan darah naik ya, mempercepat detak jantung ya, dan meningkatkan risiko stroke maupun penyakit jantung juga ya teman peradua. Kemudian yang berikut, meningkatkan risiko kanker. Beberapa senyawa hasil pemanasan cairan vape ya diketahui bersifat karsinogenik ya, dan dapat merusak DNA juga ya teman produk. Kemudian bikin makin ketergantungan. Desain yang praktis ya membuat banyak orang tanpa sadar menggunakannya lebih sering ya sepanjang hari. Kemudian menyebabkan kecanduan nikotin ya.

Dopamin ya yang membuat tubuh ingin terus menggunakannya sehingga berhenti ya menjadi lebih sulit ya. Kemudian keracunan nikotin. Paparan nikotin dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan mual, muntah, pusing hingga kondisi yang lebih serius ya. Kemudian resiko baterai meledak. Meski jarang terjadi ya, baterai lithium ion ya yang rusak atau digunakan tidak semestinya bisa memicu ledakan dan luka bakar ya. Kemudian menurut kamu ya, kenapa kamu menganggap ya pud lebih aman dari rokok biasa ya? Menurut kamu gimana nih teman produa? Pud atau bisa dibilang vape ya, ini punya mungkin kamu kira bahwa ternyata kita selama ini mengkonsumsi vape atau pud ya aman, tapi dari rokok biasa ya, tapi ternyata punya banyak resiko juga ya. Ada 7 resiko ya dari sebelum daripada kamu ngisap rokok ya, lebih baik ya dikurangi ya. Karena apalagi soal merokok pastinya punya bisa menyebabkan gangguan kesehatan juga ya. Jadi boleh ya untuk kamu mengisap rokok tapi bisa dikurangi enggak ya? Pastinya bisa dong ya. Demi apa? Demi kesehatan juga ya sama produa. Karena kesehatan itu lebih penting ya. Oke, teman produa, itulah tadi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya, dan nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan secara langsung ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman produa. Dan kita akan lanjut lagi setelah info BMKG ya, dengan info menarik juga teman produa ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Swada. Selamat pagi teman produa.

0: Tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
2: cuaca hari ini.

0: Kita memproduksi kita tuh sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Rifandi Anduristi STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Dona.
0: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
1: Alhamdulillah, pagi ini baik.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, dan berikut informasi cuaca selengkapnya. Pada hari ini, Kabupaten Merauke sendiri diperkirakan pagi hingga siang harinya akan cerah berawan, malam hari akan berawan, dan dini hari nanti kembali cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 59 sampai dengan 92%. Kemudian untuk arah angin hari ini bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat hari ini diperkirakan gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yus Sudarso dan Merauke yang diperkirakan hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru Timur yang hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 1,75 meter. Kemudian untuk informasi pasang surut, hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 5 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,6 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimum, hari ini juga terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 1,1 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2 meter pada jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari 22 Juli 2026, wilayah Merauke diperkirakan akan cerah berawan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Kak Rifandi ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Kak Dona.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita. Ya, wajib kita lestarikan.

Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:46 waktu Indonesia Timur, dan tentunya kita di info terakhir ya untuk program sepadanya, teman peradua. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya.

Mengekspresikan emosi itu penting ya teman Produa, tapi tidak semua harus diluapkan ya. Psikolog bilang kalau mengekspresikan emosi memang penting ya, tapi waktu, tempat, dan kepada siapa kamu mengungkapkannya ya, itu sangat berpengaruh. Salah satu cara ya justru bisa memicu kesalahpahaman ya, dan ini penjelasannya teman Produa. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira seperti apa nih ya. Katanya jangan dipendam ya, tapi apa semua emosi harus langsung diluapkan? Ya, menurut psikolog ya, mengekspresikan emosi memang baik ya untuk kesehatan mental ya, tapi cara menyampaikan juga penting ya agar tidak berdampak buruk pada hubungan dengan orang lain teman Produa. Jadi menurut kamu gimana nih teman Produa?

dan antusias ya. Umumnya aman untuk diungkapkan secara terbuka ya, selama sesuai dengan situasi. Kemudian ada emosi disruptif ya, atau marah, benci, iri. Sebaiknya dikendalikan ya, terutama saat berada di tempat umum ya, atau berhadapan dengan orang yang tidak dekat ya, teman beradu. Kemudian ada emosi rentan ya, sedih, takut, malu, bersalah ya. Lebih baik ya dibagikan kepada orang-orang yang dipercaya ya, seperti pasangan, keluarga, atau sahabat yang suportif ya. Intinya bukan berarti emosi harus dipendam ya, tapi memilih waktu ya, tempat, dan orang yang tepat ya, bisa membuat pesan yang diinginkan disampaikan ya, lebih mudah dipahami tanpa menimbulkan konflik ya, teman peradua. Kalau kamu lagi sedih atau marah ya, biasanya lebih milih cerita ke orang atau orang terdekat, atau lebih dipendam dulu nih ya. Iya, pastinya dipendam dulu ya. Iya, baru kamu cerita ya. Karena apa? Iya, tidak boleh ya untuk kita meluapkan ya emosi kita, apalagi di tempat umum ya. Kalau memang itu fatal, apa boleh buat ya, pasti marah ya. Kalau di dalam keluarga boleh untuk kita pendam, tapi jangan terlalu lama ya. Carilah orang-orang kepercayaan kamu, terutama pasangan ya. Mungkin kamu boleh berbagi cerita kamu ya, emosi kamu kepada orang-orang yang kamu anggap bisa dipercaya ya, sehingga pikiran kamu juga tidak terus menerus ya, menambah beban ya, iya, atau menyimpan dendam kamu, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:50 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya juga ya, program Sepada kita sudah berakhir ya, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di program Sepada, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya. Kamu juga akan ditemani sama Kak Dona nantinya dengan info Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.